Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Ay be aconseje a mi bele. A me bele dada sira mutu ko se fisuku se ve aldea a resolve duni serne problema a me identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo be ten na kunu hoto ihe be a ihe kamu bobot serne antaun be ne taka par bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tun mai antau precisa hamos precisa ba ku be ten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira per hadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nomor si realize tene semana kutuk se fisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomor tangki sirne be at bele hadiah hadiah hodia ka aw espera kat fulang wen fulang ro wen ne sira bebe lancar.
1: Iha nia mensajen, espera governo tomatang estrada husilikisa, liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lorinha produto ba mercado.
0: Ok, né, hau nia mensajen mané, ita tu mores dia, mores dia ka hadia itanya saudi humalarang bacane ita tenki servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisaun itanya humalarang nomos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada itu yang murish la bele depende pa meselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuleta dalaila paling heta mane 70-80. Hau konta nia funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Hau lor ba merkaru la. Durante ni mane. Ihane hau nia mo be hau kuda ma idila. Malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Iya ni amni pernah mau beri, tapi beri ni mungkin agak ramai atau kuliah atau resolve ni dia. Mas kalau beri iya ni ni amni asinti yang saya buat tidak problem apa amni lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai uluk amni uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia iya ni amni hasai teida. Sementara amni halu tangki helatene. Ini mungkin dah kau tambah lah proposal tambah amni tangki atau atau nane, bahkan awat cewek saja sudah tana atau hadiah amni tangki ni. Nene pendes darat ambe ini ya 2016. Nene junta hamu tu gua beru main ni. Nene pun dah ni file tiap mengampuin bawa box semane lebih ni main kalau nane. Oh JMF. Sih. Ia ni pendes darat ambe ini hoto. Ami monta kira sekipe dah JMF. Jadi tahu mana tensa um fasilitas nane. Grup nene hansa. Ami monta berhodi hari ambe ini. Kalau ah nene be. Ami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen. Orang nene tahu hamu tu hodi hari ambe be. Paralon rumah kita ah kari. Nene permeru mana? Tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih hansan e entaun ema hansan be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resin hansan e. Entah on be fusi cewek mai tu sefusi dan cak ini kuda molok lah. Oh, ami respon dah. Oh, ami atuk kuda molok sebelai ha. Entah on liu bane ne ami sila sirhusut. Entah on ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia pasir lah bela ba saifal be be tangkine han sampe uja te barbarak ne be intau nami di sirit ya sai sirne te keta ini pois tama tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore bene mai la para intau ba oin magne tangki responi de be sera ida sirne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre tona airene atur rezole problema mangi dene de ho ami tangki ne di kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah han sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda hanu ne ami ne lapaya on tambah be stragon tambah ta kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia han ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene dar muda ku mo sela hene kami go mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampai campur ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela ambaliza mestara ne dana sori bane la hata kuda han sampai atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal han sene ni strana habal gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambahnya memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleva halo serviço então dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta e mas kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plano mak si halo majiminu se atu besik be 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mas bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun kata se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewes nya teliu ya suku ne be mak cewes servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo baibe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nia amikoko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatin ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun trisaun ene mak as atune weniri tahalo pimbibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pimbibitan nebe ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
4: Tait durante ukunana am kura teona Nebe ang kuratan cewes mai o mentatan cewes potang adila musan ho modo nebe cewes permir mai po mamano manu amanda ho inenda or manu kumesa husi kene manu kumesa berkembang sa atto te atu sidaresin manu kumesa mata fali nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai makudan pusi kudan ita halotebe Hasa ada kuang sana tahu dia modu musim ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan kita lebih le tahu remetan dabe sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tuh si abu laran apa macam amraut misalnya ni mau modu ni buras uza bafan balu husi merkar me boron tu hene ne hasa kan tadi ruh dia ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
5: Masak kuda modo de fue en dadau 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sada baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung nami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husia itahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sirakuda lori ba merkadu faang no balung handet
5: ami uja bahan uja ba faandet am la halu ngana dam lori ba faandet amu tu lori faandet posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husuma lo fa malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Laurent Diek Malo Covintes, Amatuk Faliohau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago en Monta y Suku Hera, o montante $36. Itahu ho información. Comunidad Hera lamenta la contador prepago, tamba gobierno la Ijalina coordinación con comunidad de Sira, o de monta prepago en Ijalorong, terza-feira, data sanul resinwalo, folang agustus, tinangrihun ruero nulo, Ijalia Sukarlaran Suku Hera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang. Tambah lagi helina koordinasi hukuman dari Sira. Ba informasi kompletu mai ta kompanya hamutu.
1: Aula kestiona programa gubernurnya. Mai be sai problema bo tidak ba kundari makane. Ni be per gubernur liu su sirnya atau dari gubernur lokal leader komunitari sira. Falta de informasi. Sira de be per halu uluk sosialisasi. Permiru fase sosialisasi. Fo informasi yang lebih kumdari kata ya tempu nunenone ami atau monta prepago ya itu bot sana. Dan emak hawar kata sisi negatif itu dan behusi gubiru ne fayansu. Leh sosialisasi bagari ne permiru. Prepago sih pronto tau. Mas problema bot tidak mengenai $36. 36 dolar.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenukahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai hana. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah ya tanana. Ulu ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruwa tulu ansa menis agora le. 91 to 2010 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutuana. Menis ana. Ne ansa kita bagus lah ya tanana. Fatin deh mesti kita lah ya tanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ida ne hande ika iha sira batiru ataluri mai fa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa
0: dia malu ko vinte sira dura kan bi sira hotu informasaun ne mata kaitan ha suru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parke nasional Ninuko ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parke nasional Ninuko ni Santana.
1: Diat, obrigado para kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuko ni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian kane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ne recurso in sira dalau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oa siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir sensia cientista sira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tau ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ita ne ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela dia teta o defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne itabele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nasional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus kleang konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo sabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne laran mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema kakaitanya Hasuru Malu, Balorung Uhing, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa Nibia Serbisu Ba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.

0: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agent of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe mak lalos atun ne hau bele muda hau bele chance ba buat nebe mak lalos nu justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni hene papel kan ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebe le sai halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ya lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, bazia ba siensia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak siensia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, bazia ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tenggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau bazia ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah nuhusi situasau no kondisau dan emaka, orienta hau ni hanoin ka, forma hau ni konsensia ne, atu sai ema debe ma forsa moral. Forsa moral ne, forsa moral base, ba juventudi sir seluk nebe ma ka, ihan inia hanoin ne, ihan inia konsensia, nia la iha ona hanoin ni da ba laos, la iha liu mebe, nia frazile hanoin ne, atu ba iha sosedari ni nia moris ne. Tamba ne ma, ita tenggi juventudi ne tenggi sai forsa moral, ba juventudi sir seluk, ba sosedari tomak, atu nune, sosedari ne bel hateke ita, i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanes sama forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolo. Eh edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne husi edukasau nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral. Iya neba. Se forsa moral de en primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi itan ina naman sira. Agora, edukasau ida ne edukasau de inisu antes to depois de ita moris ne ita hetan ona edukasau ne husi neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral tep-tepes ya sosiedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivo estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
0: E pergunta turma, belum sele se soe ba itania. Belum ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povo sira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka povo hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes, no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba, povo la ihak bit, atu halian, hosira nyelian rasik, mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne, larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata ita tinggi pensamento ini lebih makin kritiku. Ita tinggi pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
0: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosia prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka Fatimah udane. Iya, antis dia dane, hau hetang experience tuang, ihal turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, o insa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anes an trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aileu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, então eu uso descanso e estou agora. Também, aí, hoje é importante ter esse item, então depois de eu uso descanso, se quinta Portugal, e eu crio a Nuno Rassic, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retan experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendo o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir nessa cidade. E mana be mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka be bai bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, inclui mo sai funan itua, ia mo sebuah naga, ka ita bela dehang ia mo sai fuan sira hanesang pita esina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka neve hau hakia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni akar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ile nebe fisku ba ho la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha biberu stamba ida nebe ko obstakul kata ka e malai ma sosa ne ita suru desafiu ida makidane nini dia kata ka hau bale kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik, oho wan serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbati, iskola mesa. Lure ba merkado, ho titu bakmane kredit, sira makmai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo dit, entang niristu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosip sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela neve deklu afori tona ba watu lur fal ba hadili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen nanta 50 sen mesti hane iha hela neve watu sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu entak oko hela ne be uha sai be tahu leh masa. Ne be kolega o anu hun mai ne be abian o mai be harai leh hun be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mesti ani. Hun kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iha dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe haunian lai, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne, tinan ni lai ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo, ni em hansa tu mai holamos, ita baku bane mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus mak hansa mate tia idar ka, mate kan terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkone le den agora waktu hal hanu sapra waktu regular ne. To sirne hautane kandu hetan hansa ne antah sai lima ne hansa ne hile de tirayokos. Hasai te hotu antan hau nervus honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona. Selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal nia ben rega fal ba moro ne pa dia nia tu label kontinua ida ne mo sansa ne amenta ta no hal ta nansa nansa haruka ne bel haten dia natu halo oin sam nia tu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokraik enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba moro ne be sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia, ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili,

itu fini. Fini dalamnya kita hala, fini dalamnya kita rala barak, agar zaman kita hala fini Israel itu barak. I fini barak dalamnya Israel itu barak maklum bela data kau itu niya ambientika, patin lokal. I fini barak mu slowly marak susi Israel mai. Dan dalamnya kita antisipatu resolve problem itu yang hari causa problem bazu kursi. Situ sama rasa, awalnya pesiat akan. Nampak ini dapat mas

dahorosi patisel. Dan ditunggu bukan fini nirmaka lokal sebele. O nilagal gawpli usi tenare lokal. Atau nai kalagala loifel moras mai gaitine fatu. Depois, ida mak tenki kuda tira tempo. Saya telah kuda tira tempo, maka esi sempur ataka.

Malu kran na isira, pamutok paliho hao na imar, pao ni belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalang balabarik normalnya di jumpa bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimento ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu kran na isira, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damen.

0: Loren Diek Malo Govintis, Amatuk Falio Hau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepagone de Montaña Sucujera o montante $36. Itahu ho información. Comunidad de Hera lamenta ho contador prepago tamba gobierno la Ijerlina coordinación ho comunidad de Sira. Ho di monta prepagone Ija Lorong terza-feira data sanul resingualo fulang Agustus tinangrihung rua runulo Ija aldea Sukarlara Sucujera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión ho programa gobierno niang. Tamba la Ijerlina coordinación ho comunidad de Sira. Ba información completo mai ta acompaña hamutu.
1: Aula cuestiona o programa gobierno niang. Mai be sai problema bo tida ba kundari makane. Nibia para gobierno leo su sirnia atur dadi gobierno lokal leader komunitari sira falta de informasaun sira devia perhalu uluk sosialisaun termiru faje sosialisaun fo informasaun laba kumdari kata ya tempu nunenone ami atu monta prepago ya ida bocena dan maka hawhare kata sisi negatifu dan behusi gobierno ne fayansu leo sosialisaun bagari ne termiru prepago sir pronto tau mais problema bo tida maka $36 sir tingser selu kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bot ida maka pungin hindi ang katak se monta prepago rin mas pobu sira kestio na problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirafo tang osang atu registro ne $36 ida ne mag terupa sang bot ke kudari sira barak ladung komprende lah de tambah lah ita informasi
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu $36. Comunidad la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialización ruma husi autoridade lokal.
1: Kumdadi sira. Pronto ne hane sa buat tidak yang bo mesti sir atene sir ne debet sira ujana electricidade governo ne antan sir mesti sir debet antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kule ba mai ba mai akara kala kui bo mesti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka o ba governo ulu ke di larang ha ono ingkata monta prepago ne lai $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisasi
0: ya sore selu pupu agrikultur Senor Marcelino Simenes esclarece si dauk selu $36 ba prepago tambah lai hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kuli dili
2: am si dauk selu sekarik bersa toos si dansane hau mesak mak be hamne toos barak tepus ujar tepusannya lorong ida $1. Pus awalnya orang masih sekolah hotu pus selu karun tang. Nampak awalnya akarak ni pasan tiada lah beti dah. Ujar ya umane lah beti empin. Pos ada raketa perahu masih ujar. Tambah semana ida ujar $10. Pus awalnya orang pulang ida $10. Awal mesak awalnya orang barak balun bersih dah di balu pengeside balu simpe. Nampak awalnya tos ni ini tu kerai kenapa? Tadu dah datang ahi antau ujar pusannya beli ya umane ya. Saat tos ni nen sekarang ada raketa kau. Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin aja sirah luar bad yang abang baru makin basielu hebe kekul ni badang tu basielu kekul masau laba siapa karak mai darat tiada hanya akhirnya beb tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Orde yang kompanya mak mai dah ada laus yang be usi stadu lah. Sir mam idane hau laku idan label dah ada. Hau batel itu mai fal ni sir lang. Pasan ti anam hau tomen yang kan bele pasan ba. Hau ujai umar itu masih tos ni ne imi bele ajur hau dah raketa. Ni dan sir yang ho dah ada antum bahalu dek lasang ya polis mam mai dah ada ami label eh dah raketa kan nagura tu tu be ujak usa. Antum tos laran ene tu tu ujak karik dia. Tos si tumba totasibung ene la uja. Balu dada balu sidaku dada amma daratan santa amnya tosi dansa nene ami ujade pusan nene semana ida $10 nene modo kangku masagora banjir modo ba putina 10 sen tos bekabu ida teku atane lato ho ita hola pusan ne
0: entertanto sefisuku hera sinoran Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi diresaung ede telefo gratuito basuku hera durante tinan sanuluona akara gala koi komunidade mos tenke selu tasa hodi kontribui ba desenvolvimento relarak
3: awa noi lamenta saun seren bema komunidade hatone parti ida sira mos tenke hatene kata ke durante ne estado lihusi diresaung ede tel fo gratuito ba yasuku hera ne dire tinan sanuluona entao akara kala koi ita ten kontribui selu tasa ba estado atolo ne desenvolve itinerai ne ora ita timor ita depende liure ba mina se mina ne mina hirak ne abon bero marante ita tasa Pita ni istar itu hodi saya dengan kalu pelatihan dari misal sahun sahunnya. Edetel, awalnya ini semana hirak, semana tolong sihir tahu. ia umu masarne ba e masarne me kivit lehene sir laus sir fo gratuita mai be de pois ne serting ta pulsa so sa pulsa ta ora ne be ida ida $36 ne bahirek ne be makan sang lai ha kivit sir laus mai sir ne be makivit ia ansa funcionari ba empresario ne akara kla koi $36 ne tingi sel hahu kera ho si be tala power plane dori bhira man hahu halu atya mai sa ame tir information ke ame hatene kata tina sanu lon am i hera ne uza gratuita então hakara kala koi 2020 ne kumda de hera tengi kontribu ba tas

Malu que lamana insira, kamu tuh paleo hau Neymar, kalau nyebelun trinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu que lamana insira, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Hatta o zaman dönemi havanın gittel ol, antisi de ula uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu istanbus, bak unasat uza moru natural. Moru natural şire, ne diyeyim at, existi ya ala lokal. Ne diyeyim, moru şimdi bu makasa, atahan moru seri. Hanya fikir kat ini fakta ini ada yang mau saya tarikan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga juga tangga, Beluga ada yang mau saya seluk negara kita. Ulang lagi, nanti kalau payah untuk kamu lebih, terus cara jaga moral sendiri afetado. Ia macam soalnya dia. Ia bersejarah tahu adus

0: Une iha lorong terafira data sanul resingwal fulang Agustus tinang rihung rua runulu iha aldea sukar laras suku hera. Tuir komunidad de senor Simon Pedro Ribeiro nudar komunidad de la kestiona ho programa guvernonian tambah la iha lina koordinasaun ho komunidad de sira. Ba informasaun kompletu mai ita kompaina hamutu.
1: Au la kestiona ho programa guvernonian. Mai be sai problema bo tida ba kundari makane. Nebia para governo leo su sirnia atur dani governo lokal leader komunitari sira falta de informasaun sira devia para halu uluk sosialisaun permiru faze sosialisaun fo informasaun laba kundari kata ya tempo nunenone ami atu monta prepago ya ita bocena dane maka hawara kata sisi negatif dan be husi governo le fayanso leo sosialisaun bagari ne permiru prepago sir pronto tau mais problema bo tida manga $36 $36 sir ten sir selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir debe mas problema bo tida maka kung hindi ang kata semon da prepago rin mas pobo sira kestiona problema ya. Apalagi tau tang osang 30 ting sirfo tang osang atu registro na $36 ida ne magterupa sang bot ke kudari sira barak ladung komprende la de tambah lahir na informasa
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu ho $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialização ruma ho si autoridade lokal.
1: Kumda di sira. Pronto ne hane sa bo tida deang po musti sir atene sir nea deber. Sira ujana elitsida de governo nea. Antan sir musti sir e deber. Antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai katak ita bele kule ba mai ba mai. Akara kala kue po musti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka. O fo bagu ver ulu ke di lara ha ono ingkata monta prepago ne lai $36 kare la selo kare se selo kala selo mas problema makne falta de sosialisao
0: ya sore selo pobo agricultores senor Marcelino Simenes esclarece si da uxelo $36 ba prepago tamba lai hek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ke baselo iha edificio de tele ke kulidili
2: am si da uxelo si karik bersa to'o si dansane hau mesak makbe hamne to'o sebarak tipus ujo tipusan yang lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah hutu pusai lukarun tang. Nih paham ni akarak ni pasang tiana lah ya betida. Ujo ya umane lah betempi. Ing pos ada raketak perahu masih ujo. Tambah semana ida ujo $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersida di balu peng SD balu SMP. Nih paham ni tos ni ini tos kerek nih ba. Tadu dah datang ahi antau ujo pusan ni beli ya umane ya. Saat tos ni nen beli segah ada raketak kami. Sirahut beri dan tahu atau tiap ni narang awasi nanti ya sirahut beri yang abang baru makin basielu hebe kekuli ni berdang tu basielu kekuli masau laba saya makarak mai darat tiap ni akhirnya be tos ni ni ni aw beli umannya ni aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mama ida ada laus diang be usi stadu lain. Sir mam idanya hau laku idan labela dada. Hau bate lete mai fani sir lang. Pasan ti anam hau tomen yang kan bele pasan ba. Hau ujai umar dit masih tos ni ne imi bele ajur hau dada kita. Ni dian sir diang ho dada antum bahalu de kelas ang ya polis mama ida ada ami labele dada kita kay nagura tu tu be ujak usa. Antum tos laran ene tu tu puja ujak karik dia. Tos si tumba totasibung ene la uja. Balu dada balu sida ku dada amma dada tian santa amnya to sida san ini ami ujade ke pusan ini semana ida $10 nene modo kangku mo sagora banjir modo ba putina 10 sen to bi kabu wi de teku atiane la to ho ita hola pusan ne
0: entertanto se fisuku hera senor Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resang ide telefo gratuito basuku hera durante tinan sanoluona akara gala koi komunidade mos ten ke selutasa hodi kontribui pa desenvolvimento relarak.
3: Au anoi lamentasaun seren bema komunidade hatone parte ida sira mos ten ke hatene kata ke durante ne estadu liusi direksan de tel fo gratuita ba ia suku herane dire tina sanudon. Entau akara kala koi ita ten kontribui selutasa ba estadu atolone desenvolve itinerai ne ora ita timor ita depende liurit ba mina se mina ne mina hirak ne abambero marante ita tasane itan ya istadu no hodi saida makalu pela tender misal sauna saunia edetel auno ine semana hira ka semana tolona sira tau ya umu masarne ba e masarne me kivit le hene sir laus sir fo gratuita mai be de pois ine sir tengi tau pulsa sosa pulsa tau ras ne be ida ida $36 ne ba hirak ne be makan sang lai ha kivit sir laus mai sir ne be makan kivit ia ansa funcionario ka empresario ne akara klakoi $36 ne tengi sel Aku kira ngosi be stala

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahoto, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito anos bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la heta no no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa vita babus la heta no na fatin de si kan la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa ha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak Maluko Vintes Radio Racambia Sirahoto, informasaun ni matah kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Racambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno, e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação, da huluk itaserona hamoto, kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, barak, babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itaron hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira belau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolum fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolum ne tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe ain tahun ida nemos foin impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolum ne area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itane yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetane ne Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tu ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu grande na insira, amuto faleo hau no imar, hau nye belu ngrinci, ha programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saun ni lorong, ita se kolia konaba di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu grande na insira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damai.